bersama dalam layanan hiburan Simfoni Harmoni tepat 8 malam nanti berjalan ke udara dan 9 malam nanti akan dihiburkan dalam segmen Sehati Sejiwa. Kan lagu dari Kumpulan Stings Kusapu Air Mata Perpisahan.

Sebab lagu dari Adik dengan lagu Aku Sayang Padamu. Bila ada sekat sini kita bersama untuk hari ini Isnin 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama dengan 5 Oktober 2026 Masihi. Selepas berita nanti rakan saya DJ Haji Nur didakan bersama Auda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan.